0: ndoroza kutisoboka tisoboka nawo tisobola
1: atinonda tisobola
2: esongeri emu kuzuku sabwongo
3: obula mutimu kuzuku sabwongo choka
4: obudde bwe buno owuliriza omukugu mu business anti buno bwe budde bwo mukozi wakuno
5: Omukozi wakuna kutusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde essomero lya lisangibwa mukono mu ssaza ly'Ekereziya ery'Erugazi
6: kuba challenge gye tulina nti kati emirimu tugitandika ne tegiwangaala n'ekitulemesezza okuwangaaza emirimu bwe butasobola bwegasi ate nga mu bukkiriza obagaana omuntu okukulaakulana weetaagako abantu be weegatta nabo mu bwegasi obutuufu naye obuzibu bwe tulina tetukkiriza mu bwegasi olowooza ojja kwemalirira teri muntu yeemalirira n'olwekyo baganda bange abatuuliriza mubeere abantu abakozi abamanya nti omuntu yenna akulaakulana akulaakulana akulana ebanne tosobola kukulaakulana ng'okola wekka mukuba mwanyi mulina ekyuma ky'emmwanyi naye mwagala kukola kaawa asobola okuvuganya ku katale k'ensi yonna mwagala okukola kaawa mulina okuŋŋa

Okuliriza tiende munya katanya sinya fama. Radio Sapiencia. Enkuruza ya magezi. Tiende munya katanya sinya fama.